0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak

0: 0807-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin wap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Junda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu mana kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patu man alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah kupinya.
5: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long puduk atu meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le.

0: Pak kedai kopi. Jedang pegat kopi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pemuai wek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang.
4: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dasya dedeng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nak bui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuman ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuman yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak bungsu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: hati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam, puman lu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyanha bui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal na bui, mengat tanya.
6: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
6: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nijak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sakai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Berehat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar 18 Mei 2026 dalam durasi 2 jam, tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu-lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah awali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Satria Laksamana dengan judul Jangan Cinta. Semoga lagu ini bisa menemani Anda rekan sebaya yang sedang beraktivitas tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita.

Berita yang pertama yang kali ini rekan sebaya, saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Pria tanpa identitas tewas di Langsa usai tabrakkan diri ke mobil. Dikutip dari AJNN.net dari Langsa diberitakan, seorang pria tanpa identitas meninggal dunia setelah diduga menabrakkan dirinya ke kendaraan yang melintas di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di depan Musala Gampung Simpang Le, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa pada Minggu 17 Mei 2026 sore. Peristiwa tersebut terjadi sekitaran pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban yang diperkirakan berusia antara 27 hingga 30 tahun mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai kejadian, aparat kepolisian bersama dengan warga mengevakuasi jasad korban menggunakan ambulans ke RSUD Langsa untuk penanganan lebih lanjut. Informasi dihimpun dari AJNN, korban diketahui sudah beberapa hari berada di kawasan terminal terpadu Langsa, namun warga sekitar tidak mengetahui asal-usul maupun identitas pria tersebut. Selain tidak pernah berkomunikasi dengan warga saat ditemukan, juga tidak ada identitas diri yang melekat pada korban sehingga menyulitkan petugas untuk melacak pihak keluarganya. Menurut keterangan warga, sebelum kejadian korban disebut beberapa kali mencoba mendekati kendaraan yang melintas di jalan nasional tersebut. Warga menduga pria tersebut mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, dan tekanan psikologi berat. Selama berada di kawasan terminal, korban diketahui hidup terlantar dengan pakaian compang-camping dan kerap diberi makan oleh warga sekitar. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian Polres Langsa, termasuk upaya untuk mengungkap identitas serta mencari keberadaan keluarga korban. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, berita darinya JNN yang memberitakan bahwasannya seorang pria tanpa identitas tewas di Langsa usai menabrakkan dirinya ke mobil rekan sebaya. Seorang pria tanpa identitas meninggal dunia setelah diduga menabrakkan dirinya ke kendaraan yang melintas di Jalan Medan Banda Aceh, ya, tepatnya di depan Musala Kampung Simpang Le, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa pada Minggu 17 Mei 2026 sore rekan sebaya. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada sekitaran pukul 16.30 rekan sebaya, yang dimana perkiraan daripada usia korban yaitu 27 hingga 30 tahun rekan sebaya. Dalam kejadian tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian rekan sebaya. Berdasarkan pengakuan daripada warga ya rekan sebaya, pria tersebut diduga mengalami gangguan mental dan tekanan psikologis yang berat. Selama beberapa hari juga berdasarkan pengakuan dari warga ya, berada di terminal dan korban juga diketahui hidup terlantar dan pakaian compang-camping dan kerap diberikan makan oleh warga di sekitar tersebut rekan sebaya. Dan mudah-mudahan kepolisian bisa menemukan keluarga agar bisa diurus selayaknya pemakaman tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya JNN karena kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Morsal dengan judul Hana Setia dan dilanjutkan dengan lagu darinya Kakak Aulia dengan judul Tan Setia. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai rokuan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu u mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipah angin daripada ase.
3: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urut.

0: Kini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hati, lagenyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
5: Padahal mai. Cilo rasa.
4: Bakal na bui. Mangat tanya.
5: Punya mai. Patap dah kupinya.
4: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan Rekan Sebaya, langsung saja ke berita selanjutnya yang masih saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Di tengah pasca bencana, Dinkes Aceh Tengah anggarkan 6,9 miliar. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tengah diberitakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah mengalokasikan anggaran sebesar 6,9 miliar untuk perjalanan dinas pada tahun anggaran 2026. Anggaran yang bersumber dari APBK itu kini menjadi sorotan masyarakat, terutama karena daerah tersebut baru saja dilanda banjir dan tanah longsor. Data dihimpun dari AJNN, total anggaran tersebut tersebar dalam 92 paket perjalanan dinas dengan nilai bervariasi. Paling terbesar mencapai 929,8 juta, sementara yang terkecil sebesar 600 ribu. Anggaran perjalanan dinas dialokasikan untuk sejumlah subkegiatan di antaranya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, rujukan tingkat kabupaten atau kota, pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, hingga kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, serta peningkatan peran masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah atau kabupaten. Tidak hanya itu, terdapat pula anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau PIRT sebagai izin produksi makanan dan minuman tertentu bagi industri rumah tangga. Besarnya anggaran tersebut menuai perhatian masyarakat karena menilai pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan pemulihan pasca bencana dan perbaikan infrastruktur yang rusak. Media ini telah berupaya mengonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Miftahuddin, terkait alokasi anggaran perjalanan dinas tersebut. Namun hingga kini berita ini terkirim belum ada tanggapan dari yang bersangkutan. Ya, rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya Dinkes Aceh Tengah anggarkan 6,9 miliar untuk perjalanan dinas, rekan sebaya. Yang dikutip dari AJNN tentunya, rekan sebaya, besaran anggaran 6,9 miliar untuk perjalanan dinas pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut berasal daripada sumber APBK yang kini menjadi sorotan masyarakat, terutama karena daerah tersebut baru saja dilanda banjir bandang dan longsor kemarin, rekan sebaya. Data dihimpun dari AJNN, total anggaran tersebut tersebar dalam 92 paket perjalanan dinas dengan nilai yang bervariasi tentunya, rekan sebaya. Yang pertama, paket terbesar itu mencapai 929,8 juta, sementara yang terkecil 600 ribu, rekan sebaya. Anggaran perjalanan dinas itu dialokasikan untuk sejumlah sub kegiatan ya, di antaranya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, rujukan tingkat kabupaten atau kota, dan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, hingga kegiatan advokasi dan pemberdayaan kemitraan serta peningkatan peran masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah lainnya, rekan sebaya. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah, kabupaten atau kota. Dan tidak hanya itu, rekan sebaya ya,
Terdapat pula anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau IRT rekan sebaya sebagai izin produksi makanan dan minuman tertentu bagi industri rumah tangga. Ini menjadi pertanyaan sorotan juga bagi masyarakat tentunya rekan sebaya, karena ada beberapa perjalanan dinas yang seharusnya tidak diperlukan tetapi malah dianggarkan. Berdasarkan pemantauan dari AJNN ya, sampai dengan berita ini ditayangkan itu pada pukul 10:03 ya, pada tanggal 18 Mei 2026 belum ada konfirmasi daripada pihak terkait rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Mustafa Kamal dengan judul Meligosi Payung 2, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mati Rasa darinya Eri Juwita. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan langsung saja Rekan Sebaya berita selanjutnya Rekan Sebaya. Pelatihan vokasi BED 2 dibuka mulai 19 Mei kuota 30.000 peserta. Dikutip dari ajn.net dari Jakarta diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker membuka program pelatihan vokasi nasional tahun 2026 BED 2 dengan total 30.000 peserta. Pendaftaran dilakukan pada 19 Mei hingga 9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemenaker.go.id. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, Darmawasyah, mengatakan bahwa program ini memprioritaskan untuk lulusan SMA atau SMK sederajat dan terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun serta telah memiliki akun pada platform Siap Kerja. Seluruh rangkaian pelatihan vokasi disediakan secara gratis oleh pemerintah. Program tersebut disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja agar peserta siap bekerja maupun berwirausaha. Adapun tahapan pelaksanaan program dimulai dari proses pendaftaran pada 19 Mei hingga 9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemenaker.go.id dan platform Siap Kerja. Selanjutnya proses seleksi dan wawancara dilakukan pada 10 hingga 17 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 18 Juni 2026, sedangkan kick-off atau orientasi program dilaksanakan pada 22 Juni 2026. Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 unit pelaksanaan teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau UPT BPVP serta 13 satuan pelayanan atau Setpel dan unit pelatihan teknis daerah atau UPTD Kemenaker di seluruh Indonesia. Peserta akan memperoleh berbagai fasilitas, di antaranya pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi dan perlindungan jaminan kesehatan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM melalui BPJS Tenaga Kerja. Sertifikat pelatihan dari BPVP serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP serta fasilitas asrama juga tersedia sesuai dengan kategori dan ketersediaan. Rekan sebaya berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya pelatihan vokasi BED 2 telah dibuka ya, gelombang kedua sudah dibuka mulai daripada 19 Mei 2026, tepatnya di esok Rekan Sebaya, pada hari Selasa ya. Kuota yang disiapkan yaitu 30.000 peserta Rekan Sebaya. Yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker membuka program pelatihan vokasi nasional tahun 2026 BED kedua. Pendaftaran dilakukan pada 19 Mei Rekan Sebaya hingga 9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemenaker.go.id ya. Yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, Darmawasyah, mengatakan bahwa program ini memprioritaskan lulusan SMA atau SMK atau sederajat Rekan Sebaya dan juga terbuka bagi masyarakat yang berusia minimal 17 tahun serta telah memiliki akun pada platform Siap Kerja Rekan Sebaya.
Jadi batas minimumnya, karena di sini tidak dijelaskan batas maksimum, jadi kemungkinan ini minimal 12 tahun hingga seterusnya rekan sebaya. Seluruh rangkaian pelatihan vokasi ini disediakan secara gratis oleh pemerintah ya. Adapun program tersebut disusun untuk mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja agar peserta siap bekerja maupun berwirausaha rekan sebaya. Adapun tahapan pelaksanaan mulai daripada pendaftaran ya di esoknya pada hari Selasa 19 Mei hingga 9 Juni 2026 melalui laman resmi skillhub.kemenaker.go.id rekan sebaya. Jadi boleh dipersiapkan segala untuk mendaftar tentunya ya di skillhub.kemenaker.go.id dan juga siapkan di platform siap kerja untuk mendaftar tentunya rekan sebaya. Jadi untuk mendaftar program pelatihan vokasi batch kedua ini, yang pertama lewat laman resmi atau web ya, web skillhub.kemenaker.go.id dan juga di platform siap kerja itu untuk mendaftarnya. Dan selanjutnya proses seleksi, setelah mendaftar lanjut dengan proses seleksi wawancara yang dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juni 2026. Kemudian hasil seleksi diumumkan pada 18 Juni 2026. Sedangkan pelaksanaan orientasi program tersebut dilaksanakan pada 22 Juni 2026. Dan tentunya rekan sebaya yang didapatkan oleh peserta yaitu fasilitas diantaranya pelatihan ya, itu sudah pasti. Yang kedua, makan siang gratis itu akan didapatkan. Dan selanjutnya bantuan uang transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan juga jaminan kematian atau JKM melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta juga mendapatkan sertifikat pelatihan dari BPVP dan juga sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ini sangat menguntungkan tentunya rekan sebaya, dan apalagi ini gratis ya, yang disiapkan oleh Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan rekan sebaya. Ini untuk mempersiapkan jiwa-jiwa wirausaha dan pekerja tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Merak Diwangka, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Saboh Dara, lagu dengan judul Saboh Dara darinya Mutia Leviana. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asehan alipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi hati haji?
4: Hana ek lelong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana lelong terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo oleh awak nyalom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program Pesona Citra Rekan Sebaya. Tentunya masih saya temani hingga usai acara. Dan Rekan Sebaya, langsung saja saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya. MPU Aceh tetapkan fatwa kurban dan akikah dari hewan rekayasa genetik. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh menetapkan fatwa nomor 1 tahun 2026 tentang hukum kurban dan dam dan akikah dari hewan hasil rekayasa genetik menurut fikih Islam. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Faisal Ali mengatakan fatwa ini lahir sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang rekayasa genetik yang mulai diterapkan pada hewan ternak konsumtif dan berkaitan langsung dengan ibadah umat Islam. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa kurban merupakan penyembelihan hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dam merupakan hewan yang disembelih di tanah haram sebagai kewajiban dalam ibadah haji dan umroh. Sedangkan akikah merupakan penyembelihan hewan karena kelahiran anak sebagai bentuk syukur. MPU Aceh juga menegaskan bahwa rekayasa genetik yang dimaksud dalam fatwa ini adalah perkawinan silang dan blending atau blending antara hewan sejenis. Hewan yang sah dijadikan kurban, dam dan akikah tetap berasal dari jenis al-an'am atau hewan ternak, yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing dan domba sesuai dengan batas usia syariat. Dalam keputusan itu, MPU Aceh menyatakan hewan hasil rekayasa genetik tetap sah dijadikan kurban, dam dan akikah apabila berasal dari sesama hewan ternak jenis al-an'am. Contohnya seperti sapi hasil persilangan dengan yang tetap tergolong hewan ternak, bukan hewan liar. Namun MPU Aceh menegaskan bahwa hasil rekayasa genetik yang tidak berasal dari sesama jenis hewan ternak atau al-an'am tidak sah digunakan untuk kurban, dam maupun akikah. Faisal Ali berharap fatwa tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Aceh di tengah perkembangan teknologi peternakan modern, sekaligus menjaga pelaksanaan ibadah tetap sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Ya, rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya MPU Aceh atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan fatwa nomor 1 tahun 2026 tentang hukum kurban, dam dan akikah rekan sebaya dari hewan hasil rekayasa genetik menurut fikih Islam. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Faisal Ali ya menegaskan bahwasanya fatwa ini lahir sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan juga dari fatwa MPU ini ya dijelaskan bahwasanya kurban yaitu adalah hewan yang disembelih rekan sebaya di hari raya Idul Adha atau di hari Tasyrik sebagai bentuk ibadah. Adapun dam merupakan hewan yang disembelih di tanah haram. Adapun akikah merupakan hewan yang disembelih karena kelahiran anak sebagai bentuk rasa syukur. Pasti tentunya kita bertanya-tanya rekan sebaya, apakah bisa menggunakan hewan hasil rekayasa genetik seperti perkawinan silang dan lainnya ya. Maka dari itu MPU menjawab, MPU Aceh menegaskan bahwasanya rekayasa genetik itu bisa digunakan untuk hal tersebut seperti kurban, dam dan akikah rekan sebaya, tapi dengan syarat persilangan tersebut, perkawinan silang tersebut atau blending itu antara hewan yang sejenis. Jadi tidak boleh berlawanan. Misalnya katakanlah hewan seperti sapi dikawinkan dengan binatang yang liar seperti harimau, itu tidak bisa rekan sebaya, karena di
harimau tersebut dikategorikan sebagai binatang liar atau binatang yang berkuku, rekan sebaya. Jadi yang sah untuk kurban, dam dan akikah itu adalah hewan yang persilangannya itu sesama, sama-sama binatang al-an'am ya, yang itu diantaranya seperti sapi dengan persilangan tetap tergolong dengan hewan ternak, sesama ternak tentunya, bukan dengan hewan liar. Hewan-hewan ternak rekan sebaya diantaranya atau yang dijeniskan dalam al-an'am ya, hewan ternak yaitu yang pertama unta, sapi, kerbau, kambing, domba dan sesuai dengan batas usia tertentu tentunya rekan sebaya. Jadi untuk melakukan kurban dengan binatang hasil rekayasa genetik boleh ya, diperbolehkan berdasarkan hasil fatwa MPU ya, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentunya rekan sebaya. Mudah-mudahan ini menjadi penunjuk untuk kita sekaligus menjadi pegangan untuk kita sebagai masyarakat untuk merujuk kepada sang pemimpin kita tentunya, salah satunya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang menjaga agar ibadah tetap berjalan dan juga akan terus melakukan riset untuk menyesuaikan ya ketentuan-ketentuan yang bermunculan. Jadi ada hal seperti misalnya genetik ini, genetik hewan ini, rekayasa genetik ini baru terjadi di beberapa tahun ini rekan sebaya ya. Jadi dengan hal itu juga ada fatwa ini bisa mencerahkan kita dan juga kita bisa memilih yang mana bisa dikorbankan dan mana yang halal untuk dikorbankan tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya kali ini juga sudah saya siapkan ya untuk anda rekan sebaya, yaitu 3 lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Maulana Andika dengan judul Motion Purnama dan dilanjutkan dengan lagu darinya Imam Maulana dengan judul Intan di Babah Buya. Dan lagu terakhir yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya yaitu lagu darinya Rafli dengan judul Wasit Ke Ane. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan Rekan Sebaya saat ini sudah menunjukkan pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat ya. Sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Senin 18 Mei 2026 Rekan Sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama saya temani Anda di program Pesona Citra kali ini Rekan Sebaya. Dan juga semoga lagu-lagu yang saya hadirkan dapat menghibur Anda Rekan Sebaya, dan juga berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan serta informasi untuk kita semua Rekan Sebaya. Tentunya Rekan Sebaya, selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya Rekan Sebaya. Dan untuk lagu penutup kali ini Rekan Sebaya, sudah saya siapkan untuk Anda, yaitu lagu dari Nya Bilal dengan judul Duro Dalam Dada. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat siang yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu wa mi dalam. Hai tem tengo long.
3: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu mentang.
4: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada te.
3: Ye ko bita hanalipi tung ku aji. Pu kali nempat terpi ya te aji.
4: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai po lewa nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
4: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pwede pa siya labungah niyo karoon. Sini tes hile.
4: Padahan may. Cito rasa.
5: Bakal na buy, mangatang nyo.
4: Punyo may, patat daw ako pinyo.
5: Panena long daw nyo kang kupira sikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput nga Honda pasti han tip tabo. Tapi mga nga becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah air bila?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
6: Ketak kura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
6: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
6: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
6: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone.
6: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 085.
1: Nah, sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah.

0: dengan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin wap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Junda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
2: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
1: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai po lewanya lom.
1: Nyangkanya Ron Kuaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
2: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Loksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tangnya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda.

0: Get Kupi, Kupi Aceh, Ken Kupi Lua, yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
1: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tinga cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patah dah aku punyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru, nomor 45, Alu Awil, Hoax Mawi. Inilah Radio CTS FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 18 Mei 2026, rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, saya akan menemani Anda kurang lebih sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya, rekan sebaya. Dan atau lebih tepatnya, saya akan menemani Anda kurang lebih 3 jam ke depan, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Senin 18 Mei 2026 ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Sri Devi dengan judul Buta Karena Cinta. Dan tentunya rekan semuanya, semoga lagu yang sudah saya hadirkan sebagai lagu pembuka dapat menghibur Anda tentunya rekan sebaya, serta dapat menemani sore Anda yang sedang beraktivitas seperti biasanya rekan sebaya.

Rekan semuanya, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan satu lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Eye dengan judul Terserahlah Kasih Abadi. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di Citra FM, Citra Multisuara yang terbaik.

Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTCFM Laksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Selamat sore saja, Pak. Yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya selamat beraktivitas buat Anda ataupun Anda yang mungkin bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas. Tentunya selamat sore saja, yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang sedang melintas di jalan Medan Merdeka Aceh ya. Hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan, rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan akan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Una feat Rajit Perdana dengan judul Lam Janji Setia, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Opiak yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya dengan judul Pembenci. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Susah hidupmu.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak makcik.
1: Hai bu kepu. Tengah cek ke kan dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
2: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
1: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
3: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
3: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: nikmati harimu.
1: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan semuanya dimanapun Anda berada tentunya ya. Dan kali ini rekan semuanya, sebagai informasi saya akan membacakan sebuah berita ya, yang saya kutip dari antaranews.com rekan semuanya, yang memberitakan bahwasanya Mualim cabut pergub JKA, rakyat bisa berobat seperti biasanya rekan semuanya. Dari Banda Aceh, dikutip dari antara dari Banda Aceh diberitakan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mencabut peraturan Gubernur Aceh atau Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Kini masyarakat Aceh kembali berobat seperti biasa tanpa pembatasan desil. Mualim mengatakan bahwa pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tersebut merupakan bagian daripada upaya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Aceh. Selain itu, pemerintah Aceh juga telah menerima masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA serta para mahasiswa baik yang melakukan aksi demo maupun yang berdiskusi. Karena itu, Mualim meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasanya ke rumah sakit sebagaimana biasanya tanpa khawatir lagi adanya pembatasan desil. Seperti yang diketahui, pemerintah Aceh sebelumnya telah menerapkan Pergub JKA sejak 1 Mei 2026 sehingga masyarakat dalam kategori sejahtera yakni desil 8 hingga 10 tidak lagi menjadi tanggungan program JKA. Selama ini masyarakat dengan desil 1 hingga 5 kategori miskin ditanggung melalui program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN rekan sebaya. Penerimaan bantuan iuran PBI dari APBN tentunya. Sementara desil 6 hingga 10 sebelumnya dibiayai oleh JKA atau melalui JKA oleh pemerintah Aceh di luar selain TNI, Polri, dan ASN rekan sebaya. Namun, melalui peraturan tersebut, cakupan JKA kini difokuskan hanya bagi masyarakat pada desil 6 dan 7. Sedangkan warga dengan desil 8 sampai dengan 10 tidak lagi ditanggung dalam program tersebut. Dan kini kebijakan tersebut dicabut setelah menimbulkan polemik di tengah masyarakat Aceh rekan sebaya. Ya, rekan sebaya, berita darinya antaranews.com yang memberitakan bahwasanya Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim ya mencabut pergub JKA dan tentunya masyarakat sudah bisa berobat seperti biasanya seperti sebelum adanya peraturan desil ya rekan sebaya. Bagi Anda baik itu yang desil 1 sampai 10 tentunya enggak ada lagi pembatasan. Jadi mudah-mudahan dengan pencabutan tersebut ya semakin bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik itu di tingkat kota maupun di perdesaan tentunya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu kebijakan yang sangat luar biasa tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kita tinggalkan berita yang saya kutip dari antaranews.com. Karena bagi Anda yang ingin bergabung juga di program Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2455-59 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Juliman kayaknya ini semangat kali nih Bang Juliman.
1: Iya, muncul sekali Bang. Kita harus tetap semangat Bang. Apalagi alhamdulillah kan. Cuaca hari ini mendukung dan alhamdulillah juga kita baru mendapat informasi.
0: Betul.
1: Bahwa pergub tentang JKA sudah dicabut kan.
0: Iya, jadi betul betul.
1: Sekali, Bang.
0: Iya, betul. Mudah-mudahan menjadi berkah ya.
1: Ya betul betul Bang, ini berkat juga para mahasiswa kan
0: ya,
1: yang sudah memperjuangkannya.
0: Iya betul. Mudah-mudahan dengan perjuangan tersebut ada hal baik tentunya ya yang menunggu kita ke depannya, dan juga masyarakat miskin juga bisa berobat seperti biasanya ya.
1: Ya betul Bang. Amin amin ya rabbal alamin, Bang. Iya.
0: Bang Juliman, silakan salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama buat Bang Jauh Ustaz yang udah merawat, yang udah menemani kami Ustaz saya.
0: Tuanya
1: Bang Jamal yang ada di Palu Pinang kan?
0: Iya.
1: Pak Syarial. Begitu juga dengan Bang Abdul yang ada di Banjrun.
0: Iya.
1: Dan buat semua rekan sebaya Bang tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Juliman?
1: Spesialnya buat Bang Jauh saja.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Bang Jauh Ustaz selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga mudah rezekinya dan semoga apa yang diinginkan segera tercapai, Bang.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuk Bang Juliman sehat selalu tentunya ya, Bang Juliman.
1: Amin ya, Bang.
0: Iya, Bang Juliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu ini, Bang, lagunya dari Hajuma aja, judulnya Saboh Jalan.
0: Saboh Jalan. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya, Bang Juliman.
1: Oke, siap, Bang Firdaus. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Juliman yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya, rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: ini Ibu Mona di Cunda.
0: Iya, Bu Mona, gimana keadaannya Bu Mona?
2: Oh, senang barusan ya, udah dingin-dingin ya. Tadinya siang kan agak panas.
0: Betul, betul, betul.
2: Ini hawanya pun udah dingin. Semangatnya pun tercapai. Kalau panas kan ada tercapai semangatnya.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Makan pun sudah siap. Ya kan?
0: Betul.
2: Semangat harus semangat. Walaupun bagaimanapun, ujung bulan harus juga semangat.
0: Betul, gak betul.
2: Ada istilah gak ada semangat.
0: Harus semangat dong.
2: Kalau Ibu Mona biasa-biasa. Kan kita remaja pedagang.
0: Betul. Iya.
2: Itulah nak Firdaus, kita kasih tahu. Mungkin siang jam berapa? Jam 4 ya?
0: 14.
2: Jam 14
0: ya.
2: Ibu Mona lagi duduk-duduk dengan suara anak Firdaus. Biar hati senang Ibu Mona. Walaupun kecapean, kalau udah dengar suara anak Firdaus,
0: Oh man.
2: Melonjak ke atasnya. Senang banget dong.
0: Iya. Salamnya dulu nih Ibu Mona.
2: Salam dulu.
0: Iya.
2: Untuk anak Firdaus.
0: Hati
2: senang, pikiran senang, memberkah duitnya di dompetnya.
0: Amin, amin.
2: Ada itu untuk unannya.
0: Ya.
2: Pak Ade. Ibnu Lapan. Ini kan.
0: Ya.
2: Apalagi ya. Pak Ayahli. Bang Nadir di Segli. Bang Nadir, cepat-cepat melaju apa mobilnya ya. Biar banyak bawa duit ke rumah orang. Apa? Ke orang istrinya ya. Bukan orang istrinya sama anaknya. Jangan ditolak cintanya nanti ya, Bang. Bang nanti di segi ya. Ada itu. Apa ya? Mama Sarah. Bu Ana.
0: Iya.
2: Katanya semalam mau bawa lontong. Apa mau bawa lontong ke Ibu Mona? Biar kita datang ke situ ya. Nanti ya. Kalau mau datang ke tempat Ibu Mona, datang aja lah. Lebaran. Rumahnya di pinggir jalan, tapi koran kerami, ya pagar selir ya Bu Ana ya.
0: Iya, iya.
2: Ini Bu Ana Lisa biasa-biasa kita berteman ya Bu Ana. Itulah.
0: Iya.
2: Ini salam jemput siang, nak bertemu saja ya. Semoga sehat selalu ya nak ya.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal.
2: Lagunya ini aja ya. Yang apa? Semangat apa nak Firdaus lagu Acehnya?
0: Lagu Aceh, apa yang semangatnya?
2: Apa semangatnya? Ya? Itu apa?
0: Apa jenis?
2: Ya, boleh dipegang ini aja.
0: Enggak
2: apa-apa. Pancuri bosukun ya.
0: Pancuri bosukun.
2: Baik. Tapi kan Nak Firdaus, tahun ini yang berbuah mangganya. Enggak ada yang dicuri buah mangganya. Gak ada dicuri barangnya Ibu Muna. Aman-aman aja ya. Kemarin udah kita laporkan ke kantor polisi. Sekarang gak berani lagi Nak Fidau. Terima kasih Nak Fidau.
0: Iya sama-sama Bu Ona.
2: Ya, assalamualaikum Nak Fidau.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, sudah ada Bu Ona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 18 Mei 2026. Rekan sebaya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung ya di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, bagi Anda ya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu sebelum kita putarkan lagu, karena sudah ada yang berdering rekan sebaya, saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Pak Yusni di Blangkulam. Pak Yusni, gimana keadaannya Pak Yusni?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini sudah lama ini enggak kedengaran suara Pak Yusni ya. Oh iya, saya pikir kurang sehat Pak Yusni. Mudah-mudahan sehat selalu nih ya. Iya, Pak Yusni dikecilin dulu ini apa radionya biar kedengaran. Oke, ini masih swing juga nih. Oke, udah aman. Iya, salamnya dulu ini Pak Yusni buat siapa aja?
1: Salam untuk Ibu Muna. Ibu Muna semoga sehat selalu dan untuk apa itu?
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Bang Daud semoga sehat.
0: Ya. Amin, amin, amin.
1: Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Tumpu Masjid.
0: Abu
1: Bendara.
0: Iya.
1: Bang Nurif. Zidar.
0: Iya.
1: Ya, itu semua-semuanya lah.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Spesial untuk Bu Mona aja lah.
0: Ada ucapan buat Bu Mona?
1: Bu Mona semoga semangat terus.
0: Amin, amin. Ya, Pak Yusni ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Awet muda.
0: Ya, amin, amin, amin. Lagunya ini Pak Yusni?
1: Lagunya? Ramlan Yahya.
0: Ramlan Yahya, judulnya?
1: Berduet dengan siapa namanya itu? Lagu Iraya.
0: Lagu Iraya?
1: Iraya.
0: Itu lagu baru itu. Lagu baru ya. Nanti saya carikan ya Pak Yusni. Iya, dihitung aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya dimanapun Anda berada, barusan saja ada Pak Yusni di Blangkulam ya. Tentunya sehat selalu dimanapun beliau berada. Dan kali ini rekan semuanya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan semuanya. Yang pertama lagu darinya Haji Uma dengan judul Saboh Jalan, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ruri Republik dengan judul Apakah Salahku. Adapun lagu darinya Haji Uma yang sudah dipilihkan olehnya Bang Jul Liman di Darussalam. Lagu darinya Ruri Republik ya, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be putu asa, dasya tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis ba new AVAC. Dan ba new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Patu mana alamat new AVAC-nya? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC.
4: Hei rusak karili, bak New HVAC, neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani

0: Dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVSA, kami siap pasti untuk Anda.
1: Nyan habuy, naku pwede pa siyal bengah nyo koron. Sini teh sile.
2: Padahal, Mai. Cilu rasa.
1: Bakal na boy, mangat tanya.
2: Punya mai, patat lo aku punya.
1: Panen na long lo, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
2: Kupi pilihan puai kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatab.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan di 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Anda masih di program Citra Warna Sore untuk edisi siar 18 Mei 2026 rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Udah Dewi.
0: Udah Dewi di Menasah Masjid ya. Iya, Bunda Dewi, gimana keadaannya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Daud.
0: Alhamdulillah. Silakan salamnya buat siapa aja nih, Bunda Dewi?
1: Sama Bunda Daud, buatnya Abdul, Pak Sri Cunda, ayah Nopal, ayah Ali, Bang Nuri, Bang Kenadi, Bunda

0: Pak Cikdar, Pak Usmi, Pak Karya, Abu Bintara, Bang Gilimban, Bang Ansal.
1: Iya.
0: Buatnya Nasir, Ibnu, dan teman-temannya.
1: Iya, ada salam spesialnya?
0: Buat Daud aja, gak selalu dan mudahkan rezekinya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa? Lagu dari siapa ini?
0: Lagu Sepatu Dari Kulit Rusa.
1: Sepatu Dari Kulit Rusa.
0: Baik. Dari Haris di Fauzi.
1: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
0: Ya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan semuanya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini juga rekan semuanya sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang menjelang sore juga untuknya Pak Syahrial di Luxmawi ini ya.
2: Oke Kak, sekarang dan di kawasan Darussalam bersama Bang Jodiman.
1: Oh iya. Gimana salamnya nih buat siapa aja?
2: Salamnya terutama kali buat Bang Jodiman ya, yang ada.
1: Iya.
2: Ya, salamnya buat Bang Jodiman ya, Pak Angka dan Bang Jamal.
1: Iya.
2: Buatnya punya Dewi di kawasan ini. Buatnya Gaan.
1: Iya.
2: Buat anak selama Nuri di kandang.
1: Ada lagi?
2: Buat semuanya rakyat yang di SMA ada baiknya
1: ada. Iya. Ada salah.
2: Buatnya.
1: Bang
2: Pedro saja. Selamat
1: bulan. Baik.
2: Semoga sehat selalu, mudah rezeki.
1: Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Pak Syahrial, sehat selalu tentunya ya. Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari Magizet
1: dengan judul
2: Gubuk Bambu.
1: Gubuk Bambu.
2: Ya.
1: Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan.
2: Okay. Oke Kak, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Pak Syahrial di Luxmawi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan kali ini juga rekan semuanya sudah ada yang bergabung tadi ya. Di belakangnya Pak Syahrial ya, saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Jamal di Palu Pinang ya.
3: Iya,
1: tahu aja. Ya, Jamal, gimana keadaannya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja ini?
3: Salamnya yang utama yang orang jambi saya ini di Pasarial. Bang Jul, Bang Amtal juga. Bunda-bunda semuanya yang setia di sini dan buat semua rekan-rekan supaya yang selalu setia di Radio Citizen.
1: Iya. Ada salam spesialnya?
3: Spesialnya Bang Daud saja.
1: Ada ucapan buat saya?
3: Ucapannya semoga saya selalu dan selalu semangat aja.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama juga untuknya Jamal di Pulau Pinang ya. Jamal ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Lagu dari apa enaknya ini ya?
1: Lagu dari siapa?
3: Dari Iklim juga tuh.
1: Dari Spin?
3: Iklim.
1: Oh, Iklim. Judulnya?
3: Putri ya
1: judulnya. Judulnya Putri ya?
3: Iya.
1: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
3: Terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Jamal di Pulau Pinang ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, harap bersabar karena kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Nyaim Rizal dengan judul Pancuri Bah Sukun yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ria Resti Fauzi dengan judul Sepatu dari Kulit Rusa yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan untuk rekan sebaya, ya harap bersabar karena penelponnya akan kita terima kembali di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujino bu penipah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lage Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: Bimo, nikmati harimu.
1: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah berita yang saya kutip darinya tribunnews.com Rekan Sebaya, yang memberitakan Arab Saudi tunjuk Anies Baswedan sebagai penasehat kota Riyadh, ungkit keberhasilan pimpin Jakarta. Dikutip dari tribunnews.com Rekan Sebaya, diberitakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipercaya menjadi anggota Dewan Penasehat Royal Commission, Commission for Riyadh City atau RCRC. Lembaga tersebut bertanggung jawab atas pembangunan dan transformasi kota Riyadh Arab Saudi. Dalam unggahan di Instagram miliknya pada Jumat 15 Mei 2026, Anies mengatakan dirinya telah menerima amanah sebagai penasehat kota Riyadh sejak 2025. Pekan ini ia mengikuti rangkaian diskusi bersama dengan pemerintah kota Riyadh dan para anggota Dewan Penasehat dari berbagai negara. Dalam forum tersebut Anies hadir bersama dengan Karsa City Lab untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan. Menurutnya, Riyadh menaruh perhatian penting terhadap pengalaman Jakarta membangun sistem transportasi publik terintegrasi. Bahkan, Jakarta disebut menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan transformasi modern. Anies menilai hal tersebut menjadi bukti Jakarta mampu tampil sebagai kota global yang dipertimbangkan di tingkat internasional. Ia pun mendorong agar semakin banyak kota-kota di Indonesia naik kelas menjadi kota global dan menjadi teladan di kota-kota lain di dunia. Dikutip dari laman resmi RCRC, Royal Commission for Riyadh City merupakan lembaga pemerintah tingkat tinggi Arab Saudi yang dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Lembaga tersebut memiliki mandat besar dalam mendorong transformasi Riyadh menjadi salah satu dari 10 ekonomi kota terbesar dunia pada tahun 2030. Rekan Sebaya, berita darinya tribunnews.com ya, yang memberitakan bahwasanya Anies Baswedan mendapatkan kesempatan menjadi penasehat kota Riyadh, Rekan Sebaya. Dan juga berdasarkan informasi dari laman resmi Instagramnya, beliau menyampaikan bahwasanya sudah menjadi penasehat kota Riyadh sejak 2025, Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kita tinggalkan berita darinya tribunnews.com. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan ya melalui SMS, Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ayah Noval. Salam buat Rekan Sebaya dimanapun berada. Dan juga salam buat Bu Mona, Bunda Dewi, dan semua Rekan Sebaya. Dan salam spesialnya untuk Bang Firdaus saja, ucapannya selamat bertugas saja. Dan ditunggu aja lagunya Ayah Noval, nanti akan saya putarkan Ayah Noval. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Ayah Noval dan Rekan Sebaya lainnya ya, silakan hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya.
Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya.

Ya rekan semuanya, dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan ya dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu dari Ramlan Yahya, feat Vira Julia dengan judul Seandainya Kau Tahu. Dan tentunya rekan sebaya juga dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Syahril di Lux Mawe, yaitu lagu darinya Mickey Z dengan judul Gubuk Bambu. Dan tentunya untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Puh mewek-wek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku Haji? Puh kali yang terpi hati Haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang gedih. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi ya.

0: Nyangkeunnya neku aji, Aseiro neu talah urun terpis. Maka aji neu servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jecit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panai nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
3: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Please welcome, I'm Early Leja, Remix.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya, di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tiga meng mentang.
4: Boh panen ay rokawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
3: Nyam sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina you terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya long.
3: Yang kenyan ku Haji, Asero ni talah urun terpis. Maka Haji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lung sendiri kadua tun kam langanan ngan new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812 6 1 6 1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awel Hok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM di streaming www.radiocitisfm.com atau citisfm.citramultisuara.com. Malam ini bersama Nider yang temani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya sampai jam 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan ya untuk ikutan meramaikan acara ini. Mau nge-request lagu, mau kirim salam, silakan aja. Hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp. Dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Oke, untuk yang mau gabung di Facebook, boleh kirimkan pesan ke akun CTS FM Lok Semawe. Rekan sebaya, untuk format pesan diketik dengan format kata assalamualaikum, lanjut dengan nama dan alamat, kemudian salam, salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda. Rekan sebaya, untuk malam ini bebas pilih lagu apa aja tanpa terkecuali, dan tentunya lagu yang ada di playlist kami ya. Rekan sebaya, satu lagu yang sudah hadir untuk Anda, nomor yang sudah cukup lama dari Wali ya, sebuah grup band yang cukup dikenal sampai saat ini oleh penikmat musik pop tentunya rekan sebaya. Lagu dengan lirik-lirik yang mudah dipahami dan aransemen musik yang cukup asik ya, dan mudah diterima oleh sebagian besar penikmat musik. Tentunya dan Wali Band ini juga menghasilkan banyak banget udah karyanya ya, dengan lagu-lagu yang bertemakan percintaan, kehidupan, dan juga tentunya gak sedikit lagu-lagu religi yang dirilis oleh Wali rekan sebaya. Nah, semoga lagu dengan judul Salam Lima Waktu yang baru kita dengarkan tadi bisa menghibur Anda semuanya. Baik rekan sebaya, sudah ada penelpon yang perdana, langsung saja saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya ampun Bu Mona, apa kabar?
1: Baik.
0: Aduh.
1: Sangat baik dengan suara Kak Nida.
0: Ya ampun, udah lama gak dengar suara Bu Mona. Kemana aja Bu Mona? Oh gitu. Oh pantes. Jadi gak gabung. Saya kira kemana nih Bu Mona, apa sakit atau gimana gitu.
1: Ya, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kerja aja tuh Kak Nidar ya. Suaranya kalau nggak didengar suara Kak Nidar, nggak ada hatinya semangat loh.
0: Masya Allah.
1: Iya, betul ini ya.
0: Sama,
1: Nidar, ya.
0: Sama. Betul. Saya juga agak bertanya-tanya, kemana Bu Mona? Sehatkah beliau? Gimana kabarnya? Karena tumben kan seminggu.

0: loh kita nggak ngobrol, Bu Mona. Iya. Gimana?
1: Jadinya nggak jualan itu hari-hari pas antar ini terima lagi ya anak mama ya
0: Oh gitu.
1: Jadi pas libur hari Jumatnya.
0: Oh
1: hari
0: begitu.
1: Sabtu insya Allah udah sembuh kembali dia kan ya.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Bu ya.
1: Ya itu yang pentingnya. Semangat di udara harus ada dengan Kak Nida.
0: Siap, siap Ibu. Semoga Allah kasih kesehatan terus ya. Baik ya. Bu Mona, mau salam buat siapa ini?
1: Pertama untuk Kak Nida.
0: Untuk
1: semangat di udara, hatinya senang Ibu Mona.
0: Iya.
1: Pikirannya senang.
0: Iya.
1: Kak Nida banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Monaja ya.
0: Sama-sama
1: kita banyak rezeki kan.
0: Amin, ya. amin insyaallah.
1: Ada itu. Salam lagi untuk Nadi di Segli. Apa kabar Mbak Nadir? Cari rezeki ya, banyak-banyak kalau enggak nanti ditutup pintunya ya. Ada buah lucu kan Ida.
0: Iya, betul betul.
1: Orang nggak semangat kalau dengar suara Tante Mona, Ibu Mona kan senang banget sampai dia kan Kak Nida ya, dia datang ke toko. Hai Ibu, berapa nasi uji lagi anik gadis juga
0: ya, Masya Allah. Masya Allah
1: ngomongnya. Iya, nggak percaya kami kalau lagi apa makan-makan deh suara Ibu Mona.
0: Iya Allah ya
1: Rabbi, anak lucunya nih ngomongnya, orang bilang
0: baru. Oh gitu, iya nah, iya iya. Oh, pendengar juga. Terus. Ya.
1: Pak Yusni di Gang Kolam. Apa kabar? Kalau turun ke Cunda, tinggal ya di toko Mona Lisa. Ada 3 toko ya.
0: Terus.
1: Ibnu di Lapang. Apa kabar Ibnu di Lapang? Apa naruh jeribu bebek bapa?
0: Terus?
1: Tadi kan gitu kan. Jadi buah lucunya gak habis-habisnya.
0: Iya.
1: Hatinya loyo.
0: Loyo. Oke, salam spesial.
1: Mana diputuh.
0: Iya.
1: Dengar suara Ibu Mona ya. Katanya dia mau bawa ini lontong ke Ibu Mona nanti lebaran.
0: Oh gitu.
1: Nanti kita datang ke tempat Ibu Ana ya. Ibu
0: iya.
1: Mona datang ke tempat Ibu Ana. Ibu Ana nanti datang ke tempat Ibu Mona.
0: Oh, ganti-gantian. Iya.
1: Sama Ibu Ana. Dia dengar suara juga. Bu Ana, kita buat lucu buat hati senang. Jangan pikiran susah-susah didengar
0: iya.
1: orang.
0: Betul, betul.
1: Ibu Ana enggak ada hambatan apa-apa.
0: Iya.
1: Bu Ana.
0: Terus ada spesialnya, Bu?
1: Spesialnya.
0: Buka
1: nidar aja, semoga sehat selalu. Berkah umurnya nanti apa daun merahnya tetap ada selalu ya.
0: Insyaallah. Oke, mau lagu apa ini Ibu?
1: Lagunya ini ada yang dalam pikiran Ibu Mona kan. Hati yang luka ya.
0: Dari siapa itu?
1: Ibu Mona nih nanti. Nggak ada sedikit saya kan. Ada lagi yang memina udah satu digolak satu lagi ya.
0: Aduh.
1: Jadi boleh, Indah aja nih. Asal ada segenggam emas datang aja.
0: Siap. Oke, lagunya dari Rati Purwasi atau Betaria Sonata, Ibu?
1: Betaria Sonata.
0: Oke, ditunggu ya. Iya, ditunggu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Bu Mona yang ada di Cunda, selamat malam paling baik saja buatnya Bu Mona yang ada di Cunda. Dan lanjut rekan sebaya untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Nidar.
0: Selamat malam juga dengan siapa?
2: Dengan Nadir Kak di Sigli.
0: Nadir di iya, Nadir di Sigli ya.
2: Iya Kak.
0: Apa kabarnya nih?
2: Gimana?
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Nidar. Cuma
0: alhamdulillah.
2: Keadaan ya, keadaan di sini nggak pas ya, cuacanya nggak pas ya, ada lagi hujannya, ada suara-suara petir gemuruh-gemuruh ini.
0: Oh gitu. Kalau udah kayak gitu kondisinya, kurang-kurangin ada di luar rumah ya.
2: Oh enggak, cuma lagi di jalan nih.
0: Oh
2: lagi
0: gitu.
2: Di jalan ini, lagi dalam truk nih.
0: Oh gitu, ya udah hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Salamnya buat siapa ini Nazir?
2: Oh, yang salamnya pertama buat Anida. Moga Allah beri umur panjang, Allah beri rezeki dan Allah beri kekuatan buat kakak ya.
0: Amin, terima kasih terus.
2: Salam yang kedua buat Bu Mona. Hampir kanidar, hampir nggak bisa nyetir lagi dari Bu Mona apa ngomongnya.
0: Biasa itu. Oke. Iya.
2: Kalau mau kedua, ya, Bu Ana yang ada di Pusung Lama itu. Lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tumpuk Tengah dan seperti itu, Kak Nidar. Salam lagi buat Pak Ayus yang ada di Cunda. Salam lagi Kak Nidar buat Bu Gentara yang ada di Bulu Sore. Moga-moga Abu Allah beri kesadaran dan Allah beri kekuatan buat Abu. Salam lagi Kak Nidar buat Kak Na. Itu pendatang baru kan, ada yang dibunuh juga dia.
0: Oke, ya terus.
2: Salam lagi buat Ayah Nopal yang ada di Tanah Pasir. Dan Ayah Ani juga di Tanah Pasir. Bang Ibunu yang ada di Lapang Nusa Tanah. Kak Nur yang ada di Ali Putih.
0: Oke.
2: Buat Bunda Salmi, Bunda Dewi, Bunda Adi, Bunda Ani yang ada di
0: Oke, okay, spesialnya Nadir buat siapa?
2: Spesialnya buat istri yang di rumah, moga-moga ya janganlah kayak Bu Mona bilang lah dia enggak sendiri ketuk-ketuk pintu.
0: Ya terus mau lagu apa ini?
2: Lagunya terserah Kak Nidar, mau putar dangdut atau mutar Aceh atau pop terserah Kak Nidar.
0: Oke. Siap.
2: Dalam mobil ini
0: lagi nyetir. Oke, siap, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, salam kembali.
0: Oke, rekan sebaya Nazir yang ada di Sigli, selamat malam. Paling baik saja buatnya Nazir yang ada di Sigli ya. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya yang ingin bergabung, satu penelpon lagi bisa, tapi sepertinya saya bakal putar lagu aja dulu kali ya. Lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Lagu yang dibawakan olehnya lagu yang dibawakan oleh Betaria Sonata dengan judul lagu Hati Yang Luka pilihan Bu Mona, dan ada juga lagu dari IRB dengan judul lagu Episode Cinta saya pilihkan buat Nazir yang ada di Siglir kan sebaya. Untuk Anda semuanya pastikan terus di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu mana kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ati.
3: Je, kok bita han lepi ni ku aji? Pu kali yang terpi ati aji?
4: Ha na ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih manteng na cin manfaat.
3: Nyan sang, salah urung terpi ron ku aji.
4: Ha na long terpi le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang tame han apa?
3: Be puto asa, dahsyat de ku aji. Cine yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ate, lagenyan ate gadah lupi. Sang-sang lupi-lupi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan ku aji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-60-60-61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patah dah aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Malam tentunya masih bersama Nidar di acara ini di Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya selamat malam, paling baik saja, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada keluhan apapun saat ini rekan sebaya. Saya masih menemani Anda di program ini sampai jam 10 malam. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan saja menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Malam ini rekan sebaya bisa pilih lagu apa saja, bebas ya, lagu dari genre apapun, tentunya lagu yang ada di playlist kami rekan sebaya pastinya ya. Oke, yang saat ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarga, tentunya sebuah momen yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang sibuk biasanya ya. Orang-orang yang gak punya waktu yang luang untuk menghabiskan malam bersama orang-orang yang dicintai. Jika saat ini Anda berada di antara mereka, maka fokuslah ya terhadap mereka, di mana mereka telah menunggu Anda seharian mungkin karena Anda sibuk untuk mencari penghidupan ya, mencari sesuatu yang bisa Anda bawa pulang dengan senang hati tentunya. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, saya menunggu penelpon nih ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk berikut saya bakal bacakan dulu pesan yang sudah masuk via SMS nih ya. Ini dia, mana dia ya pesannya. Baik, saya bacakan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah Naufal yang ada di Tanah Pasir, salam buat semua rekan sebaya. Untuk Kanidar, selamat malam aja. Iya, selamat malam kembali buatnya Ayah Naufal yang ada di Tanah Pasir. Semoga sehat selalu ya untuk Ayah Naufal, dan Allah berikan segala kelancaran untuk semua urusannya Ayah Naufal tentunya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita simak dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya, lagu yang dihantarkan oleh Gamawan rekan sebaya kali ini dengan judul lagu Aku Ini Siapa. Siapa nih? Kalau bertanya aku ini siapa, mungkin secara garis besar mesti dong kita tahu kita siapa, anaknya siapa, namanya siapa, ya mesti harus tahu. Tetapi terkadang kita juga nggak mengetahui sisi dalam diri kita sendiri yang masih kurang kita kenali, padahal itu diri kita sendiri rekan sebaya. Sehingga dengan kurang mengenali diri sendiri, kita bisa seringkali salah langkah dalam mengambil keputusan. Semoga kita bisa terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Baiklah rekan sebaya, nanti setelah Gamawan dengan judul lagu Aku Ini Siapa, saya bakal hadirkan juga satu lagu dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Telah. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 21 lebih 1 menit rekan sebaya program acara Citra Warna Malam. Untuk berikut sudah ada penelpon, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus di Cunda sepertinya ya.
1: Ya benar.
0: Apa kabarnya Pak Yus malam ini?
1: Alhamdulillah baik-baik sehat.
0: Alhamdulillah baik Pak Yus. Silakan salam buat siapa ini Pak Yus?
1: Ya.
0: Mau kirim salam buat siapa?
1: Salam dulu buat Karida.
0: Terima kasih. Terus?
1: Buat Caca, buat Abdi Daud, buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera,
0: iya.
1: Bunda Karera, buat Muslim,
0: iya.
1: Buah Nadir juga di sini, buah Ayali, siapa buah Ibnu,
0: baik,
1: buah Ibu Mona,
0: iya,
1: dan semua lah rekan-rekan di sini.
0: Baik, yang spesialnya buat siapa ini?
1: Salam buat kami biar saja.
0: Terima kasih. Amin. Iya, sehat selalu juga buat Pak Yus. Pak Yus mau lagu apa?
1: Baiklah. Lagunya dari Sheikh Diterima.
0: Judulnya?
1: India Aceh.
0: Gimana?
1: India Aceh.
0: India Aceh. Baik-baik, saya carikan dulu ya. Ditunggu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam, paling baik saja untuknya Pak Yus. Kita lanjut ke penelpon yang sudah menunggu kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Bunda Dewi.
2: Iya, benar.
0: Iya, Bunda Dewi. Apa kabarnya Bunda Dewi? Alhamdulillah sehat juga nih Bunda. Iya. Iya, udah berapa hari siang terus ya?
2: Iya,
0: Bunda. Oke, silakan salam buat siapa, Bunda?
2: Buatnya Nida, buatnya siapa tadi Pak Isi Cunda, buatnya Ayah Nopal, Bunda Karera, Bunda Sami, Bu Ana, Bunda Ani, Pak Saria, Bu Bintara, Pak Jolita, Pak Asna.
0: Iya.
2: Buatnya Dahar Pak Usni, Bang Sunadi, Bang Rajali, buatnya
0: okay. Pak Bintara. Baik, spesialnya buat siapa ini Bunda?
2: Buat Nida aja ya, sehat selalu dan mudah rezekinya.
0: Amin, Bunda juga sehat selalu, mudah rezeki Bunda.
2: Amin.
0: Baik, Bunda mau lagu apa ini?
2: Mayang Sari boleh.
0: Boleh, judulnya apa?
2: Harus malam ini.
0: Harus malam ini, gak boleh malam besok ya? Atau malam minggu gitu, gak bisa? Mesti malam Selasa, oke ditunggu ya.
2: Iya, makasih ya.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat malam, paling baik saja. Lanjut, kita terima penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
3: Dengan ya. Zulkarnain.
0: Zulkarnain, di mana Zulkarnain?
3: Di Pirak Barat.
0: Pirak Barat, di mana ya Pirak Barat?
3: Dekat Pirak Timur.
0: Oh gitu. Pirak Barat dekat Pirak Timur. Oke, ya semoga nanti saya bisa berkunjung sesekali ya ke Pirak Barat. Taunya soalnya Pirak Timur, kalau Pirak Barat saya belum pernah tahu.
3: Boleh. Kak, kalau di sini banyak ada Pirak.
0: Oh gitu.
3: Pirak Barat, Pirak.
0: Pirak apa lagi?
3: Pirak, Rayu Pirak.
0: Oh gitu.
3: Pirak gitu kan.
0: Oh, iya iya iya iya.
3: Pokoknya perbatasan Pirak lah.
0: Oke, siap sih. Yang saya sering dengar Pirak Timur, kalau yang Pirak lain-lainnya saya enggak dengar. Kalau yang Pirak-pirak lain-lainnya saya enggak pernah dengar.
3: Pirak Barat tuh dekat Pirak Timur juga.
0: Oh gitu. Iya iya iya. Oke, Zulkarnain ya, tadi sehat ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan salam buat siapa ini Zulkarnain?
3: Dalam salam pertama buat Kak Nidar.
0: Terima kasih. Terus?
3: Terus buat Ayah Ali. Terus buat Kak Caca.
0: Iya.
3: Buat Bang Firdaus, ya. Kemudian buat Pak Ayus.
0: Oke.
3: Terus buat Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir.
0: Oke.
3: Terus buat Ibu Mona yang ada di Menasa Masjid Cunda.
0: Bu Mona di Cunda, yang di Menasa Masjid Cunda Bunda Dewi.
3: Oh, Bunda Dewi.
0: Oh, iya. Oke. Terus
3: yang ada di Cunda, ya.
0: Mm-mm.
3: Terus buat Nur Leila yang ada di Mandanguli.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Kak Nur. Buat Kak Eva.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Pak Radali. Buat Abang Yu.
0: Iya.
3: Terus buat Meli Andayani yang ada di Sempang Geraman, Gampung Payalipa. Terus buat Bunda Salmi yang ada di Tingkot, ya.
0: Oke. Ada lagi?
3: Terus buat Bang Nazir yang ada di Sigli. Habis itu buat Abu Bendara.
0: Oke.
3: Yang terakhir buat Abang Sam yang ada di Lukmawe, ya.
0: Oke. Yang spesialnya buat siapa nih, Zulkarnain?
3: Ya, udah itu aja.
0: Itu aja.
3: Salam spesialnya.
0: Buat siapa?
3: Buat ayah aja.
0: Buat ayah, ucapannya untuk ayah apa itu?
3: Ucapan buat ayah, semoga ayah sehat selalu, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya,
3: mudah rezeki.
0: Amin. Amin. Amin. Baik, Zulkarnain, mau lagu apa ini, Zulkarnain?
3: Meminta lagu dari ini apa, Anu?
0: Dari siapa?
3: Apa namanya? Mai, apa ini namanya?
0: Siapa? Siapa? Siapa? Dari siapa?
3: Raikan, gimana ini bacanya?
0: Judul Raikan. Judul lagunya?
3: Mai.
0: Judul lagunya apa?
3: Judulnya? Suara asli.
0: Suara?
3: Suara asli.
0: Suara asli judulnya.
3: Iya, suara asli.
0: Oke, nanti saya carikan ya. Kalau enggak ada nanti mau digantikan lagu apa?
3: Mau diganti lagu Ramlan Yahya.
0: Oh, Ramlan Yahya tadi udah. Yang lain?
3: Udah. Oh, ya udah. Yang lain ini apa, Anu? Dari Fahmi.
0: Fahmi, judulnya apa? Judulnya apa ini, Zul? Halo, Zulkarnain. Halo. Waduh, ini jaringannya tiba-tiba menghilang. Halo, Zul. Judulnya apa ini, Zul? Halo, Zulkarnain. Halo.

Pirak Barat. Baik rekan sebaya, di putaran ini sudah bergabung ada Zulkarnain di Pirak Barat, juga tadi ada Pak Yus di Cunda dan Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda. Berikut rekan sebaya dua nomor bagus yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda rekan sebaya. Tadi Ayah Naufal pilihkan lagu yang dibawakan oleh Feral ya, tapi sayangnya saya nggak dapetin lagu itu di playlist kita ya Ayah Naufal. Jadi saya gantikan dengan lagu yang pernah hits pada masanya nih ya. Sepertinya Ayah Naufal agak akrab ini ya dengan lagu-lagu yang nuansanya seperti ini. Asik, saya juga suka dengan warna lagu yang contohnya nih yang bakal saya hadirkan buatnya Ayah Naufal dari Karamel yang dibawakan bersama Tohpati, judulnya Tinggal Kenangan. Lagu ini di masanya dulu hits banget dan banyak sekali peminatnya ya. Oke, dan nanti rekan sebaya satu lagu yang legendaris juga dari seorang musisi Aceh. Lagu dari Syekh Yoldi Prima, pilihan dari Pak Yus yang ada di Cunda. Lagu yang diberi tajuk Hindia Aceh. Semoga juga bisa menghibur Pak Yus dan rekan sebaya lainnya. Oke, untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Oh Yoldi, Irma dengar abang carang lagu ini ya?
1: Oh, carang tak mudih berpane, carang membasut.
0: Pernah Irma lah bang.
1: Oh Irma nak menolong ini ya, dengar apa abang keren be?

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pu mu wewe tha malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
4: Nyan ke perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Ati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku Haji? Pu kali yang terpi Ati Haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron ku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang gedih. Kaputu asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak servis hati, lagenya nasi gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
3: Yang kenyan ku Haji, Asero ni salah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luxmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cido rasa.
5: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong dah, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam. Masih bersama Nidar tentunya yang ada di balik perangkat siar yang temani Anda saat ini rekan sebaya. 30 menit sudah lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, untuk yang ingin bergabung silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nidar Yamadi.
0: Masya Allah, Bang Sam yang sangat ganteng. Lumayan lah, masih jam 9:30, ntar lagi udah kurang. Bang Sam, apa kabar?
1: Gimana?
0: Apa kabarnya Bang Sam? Bang Samsudin.
1: Baik sekali
0: ya, benar ya namanya Bang Samsudin ya?
1: Benar.
0: Yang serius?
1: Serius.
0: Oke. Baiklah Bang Sam.
1: Aku sambutin aja ya, tidak panggil.
0: Oke, siap. Oke. Mau salam buat siapa ini?
1: Untuk rekan semua Didar, semoga malam ini selamat mendengarkan dan selamat malam aja Didar ya.
0: Oke. Untuk spesialnya?
1: Spesialnya untuk Didar aja.
0: Iya. Terima kasih ada ucapan.
1: Selamat bertugas saja, jaga kesehatan ya.
0: Iya, insyaallah. Terima kasih. Mau lagu apa ini, Bang Sam?
1: Lagu Aceh.
0: Boleh Aceh, boleh apa aja boleh, asal ada di sini saya puterin.
1: Sajan Gata 2 aja.
0: Sajan Gata 2. Oke. Sepertinya lagi di pinggir pantai.
1: Bukan di pinggir pantai, di pinggir jalan, lagi
0: dongkrong. Oh gitu. Oke, ditunggu aja lagunya ya.
1: Terima kasih Didar.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Sam di Pantai Jagu. Selamat malam, paling baik saja buatnya Bang Sam. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Ini dari Pak D. Sunardi di Jakarta Utumau.
0: Pak D. Sunardi.
2: Sunardi ya, pakai R.
0: Oh, enggak pakai R. Ya ampun, salam kenal Pak D.
2: Ya, sama-sama kenal kembali.
0: Oke, Pak D, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat selalu nih, tak kurang dari keluarga.
0: Alhamdulillah, semoga Allah kasih kesehatan terus menerus buat Pak De dan keluarga ya.
2: Amin.
0: Baik Pak De, silakan salamnya buat siapa ini Pak De?
2: Salamnya yang pertama ini Kak siapa penyiarnya?
0: Nidar.
2: Oh, salamnya yang pertama buat Kak Nidar.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah. Amin. Amin.
2: Jangan lupa lewat.
0: Insya Allah terus.
2: Buatnya Bunda Ani, Bunda Salmi.
0: Oke.
2: Abu Bintara. Pak
0: Husni.
2: Buatnya Bunda Dewi yang ada di Menasakinda. Buatnya si Jedar. Buatnya Bang Sam tadi ya. Buatnya fan-fan yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Oke, yang spesialnya?
2: Spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Tunggu, semoga keluarganya dilindungi oleh Allah SWT dan jangan lupa lima waktu.
0: Amin. Baik, mau lagu apa ini?
2: Ini lagunya apa? Bebas.
0: Bebas, untuk sekarang ini masih bebas ini Pak De?
2: Lagunya Jangan Salah Menilai aja dari Kabar Tanah Ribuan.
0: Oke. Kalau nggak ada yang penyanyi itu, boleh ganti yang lain. Mau lagu apa?
2: Lagu kalau kayaknya ya lagu Anggur Merah juga dari apa itu? Lola Dreikel.
0: Anggur Merah.
2: Ya, Anggur Merah 2 dari Lola Dreikel.
0: Oke, saya coba carikan ya.
2: Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan sebaya ada Pak D. Sunardi yang ada di Darussalam Lok Semawe, selamat malam paling baik saja buatnya Pak D dan juga keluarga. Dan tadi juga sebelumnya ada Bang Sam di Pantai Jago. Nah, buat yang mau bergabung di belakang Pak D Sunadi, boleh silakan ya. Rekan sebaya, satu penelpon lagi masih bisa saya terima untuk putaran ini buat yang mau ikutan bergabung. Nah, rekan sebaya yang mau pilihkan lagu Aceh, lagu dangdut ya, lagu pop, lagu kenangan dari tahun berapa aja boleh di acara ini sekarang di Citra Warna Malam ya. Nanti di Citra Hits di jam 10 malam, rekan sebaya udah gak bisa lagi milih lagu-lagu lawas ya. Paling lama lagu yang dirilis di tahun 2024 sampai 2026 ya. Jadi kesempatannya sekarang nih yang mau bebas milih lagu. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya persiapkan ada 3 lagu yang akan menemani suasana malam Anda. Lagu yang dibawakan oleh Mayang Sari, kali ini sebuah lagu yang cukup lawas ya. Dan ini masa lagu ini sepertinya di masa saya masih remaja kali ya. Lagu ini pilihannya Bunda Dewi yang ada di Cunda dengan judul lagu Harus Malam Ini dari Mayang Sari. Dan nanti baru saya bakal hadirkan lagu yang dibawakan oleh Zakir JR, Jeritan Hati ya, pilihannya Zulkarnain yang ada di Pirak Timu. Zulkarnain awas ya kalau ngubah-ngubah lagi alamat. Sekarang kalau kita ngomong yang enggak-enggak lo, apalagi mengada-ngadakan alamat yang enggak ada, gampang banget ketahuan. Jadi udah saya keep namanya Pirak Timu ya, alamatnya ya Zulkarnain, awas ya kalau bilang lagi Pirak Barat nggak dapet lo lagunya ya. Oke, kita tinggalin dulu Zulkarnain, nanti lagunya sebentar lagi saya puterin. Terus juga nanti bakal ada lagu yang juga lagu lawas pilihannya Pak Ade Sunadi yang ada di Darussalam dari Lola Dreikal dengan judul lagu Anggur Merah. Untuk Anda semuanya pastikan terus di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le rumah mandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin apa pun ni pah lah yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, ternyata kita sudah di penghujung acara program Citra Warna Malam, dan sudah saatnya saya untuk menyudahi program acara Citra Warna Malam. Sampai di sini saja nih rekan sebaya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM. Ada Bu Mona di Cunda, Nazir di Sigli, Ayah Novel di Tanah Pasir, Pak Yus di Cunda, ada Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda, ada Bang Sam di Lok Semawe, Pak De Sunadi yang ada di Darussalam, serta ada Zulkarnain di Pirak Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan selama saya temani Anda. Rekan sebaya, selepas ini kita bakal berjumpa kembali di program acara Citra Hits, di mana Anda bisa pilihkan lagu-lagu yang dirilis tahun 2024 sampai 2026 dari lagu genre dangdut dan lagu pop Indonesia. Rekan sebaya, lagu dari Faisal Ulka dengan judul lagu Sajian Gata 2 yang akan menutup pertemuan kita di program acara Citra Warna Malam, pilihannya Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Senidar pamit undur sementara dan sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus edisi siar 18 Mei 2026. Mu'alim cabut pergub JKA, rakyat bisa berobat seperti biasa. Arab Saudi tunjuk Anies Baswedan sebagai penasihat kota Riyadh, ungkit keberhasilan pimpin Jakarta. Hasil sidang isbat lebaran Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Mu'alim cabut pergub JKA, rakyat bisa berobat seperti biasa. Dikutip dari antaranews.com dari Banda Aceh diberitakan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alim mencabut peraturan Gubernur Aceh atau Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kini masyarakat Aceh kembali berobat seperti biasa tanpa pembatasan desil. Mu'alim mengatakan bahwa pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tersebut merupakan bagian daripada upaya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Aceh. Selain itu, pemerintah Aceh juga telah menerima masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA serta para mahasiswa, baik mahasiswa yang melakukan aksi demo maupun yang berdiskusi. Karena itu, Mu'alim meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasanya ke rumah sakit sebagaimana biasanya, tanpa khawatir lagi adanya pembatasan desil. Seperti yang diketahui, pemerintah Aceh sebelumnya telah menerapkan Pergub JKA sejak 1 Mei 2026 sehingga masyarakat dalam kategori sejahtera yakni desil 8 hingga 10 tidak lagi menjadi tanggungan program JKA. Selama ini, masyarakat dengan desil 1 hingga 5 kategori miskin ditanggung melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, penerima bantuan iuran BPI dari APBN. Sementara desil 6 hingga 10 sebelumnya dibiayai melalui JKA oleh pemerintah Aceh di luar TNI atau Polri dan ASN. Namun, melalui peraturan tersebut, cakupan JKA kini difokuskan hanya bagi masyarakat pada desil 6 dan 7. Sedangkan warga dengan desil 8 sampai dengan 10 tidak lagi ditanggung dalam program tersebut. Dan kini, kebijakan tersebut dicabut setelah menimbulkan polemik di tengah masyarakat Aceh.
0: Anda
1: desil 6 dan 7. Sedangkan warga dengan desil 8 sampai dengan 10 tidak lagi ditanggung dalam program tersebut. Dan kini kebijakan tersebut dicabut setelah menimbulkan polemik.

0: dipercaya menjadi anggota Dewan Penasehat Royal Commission for Riyadh City atau RCRC. Lembaga tersebut bertanggung jawab atas pembangunan dan transformasi kota Riyadh, Arab Saudi. Dalam unggahan di Instagram miliknya pada Jumat 15 Mei 2026, Anis mengatakan dirinya telah menerima amanah sebagai penasehat kota Riyadh sejak 2025. Pekan ini, ia memiliki rangkaian diskusi bersama dengan pemerintah kota Riyadh dan para anggota Dewan Penasihat dari berbagai negara. Dalam forum tersebut, Anis hadir bersama dengan Karsa City Lab untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan. Bahkan, Jakarta disebut menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan transformasi modern. Anis menilai hal tersebut menjadi bukti Jakarta mampu tampil sebagai kota global yang dipertimbangkan di tingkat internasional. Ia pun mendorong agar semakin banyak kota-kota di Indonesia naik kelas menjadi kota global dan menjadi teladan kota-kota lain di dunia. Dikutip dari laman resmi RCRC, Royal Commission for Riyadh City merupakan lembaga pemerintah tingkat tinggi Arab Saudi yang dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Lembaga tersebut memiliki mandat besar dalam mendorong transformasi Riyadh menjadi salah satu dari 10 ekonomi kota terbesar di dunia pada tahun 2030.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Hasil sidang isbat Lebaran Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Dikutip dari liputan6.com dari Jakarta diberitakan. Setelah melalui rangkaian tahapan sidang isbat, Kementerian Agama Republik Indonesia memutuskan bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan demikian, 10 Zulhijjah atau Lebaran Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Hal itu diutarakan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar usai sidang isbat pada hari Minggu 17 Mei 2026 di Auditorium HM Rashidin, Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 6, Jakarta Pusat. Nasaruddin Umar mengatakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat, dukungan data hisab dan kesaksian rukyah, laporan ini menjadi data penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan nilai tersebut, dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi. Sebelumnya, Cecep Nurwendaya, ahli astronomi yang juga anggota ahli hisab rukyah Kementerian Agama Republik Indonesia, menjelaskan di wilayah NKRI telah memenuhi kriteria Mabis, Kementerian Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura awal bulan Qamariyah. Cecep menjelaskan tinggi hilal di Indonesia berada pada kisaran 3,26 derajat di Maroke hingga 6,95 derajat di Sabang. Sementara elongasi hilal berkisaran antara 8,91 derajat hingga 10,62 derajat. Dalam menentukan tanggal Idul Adha atau awal bulan Zulhijjah harus dengan mengintegrasi metode hisab atau perhitungan astronomi, tak sebatas rukyah atau pengamatan hilal. Rekan sebaya, demikian Berita Malam Radio Citis FM edisi siar 18 Mei 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti Berita Malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citis FM lewat audio streaming di www.radiocitisfm.com.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kembali lagi bersama Nidar yang temani Anda di program acara Citra Hits kali ini setelah tadi kita bertemu di program acara Citra Warna Malam. Baik rekan sebaya, di program acara Citra Hits ya, saya temani Anda sampai jam 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda masih menyimak Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awelok, Semawe. Baik, untuk yang mau gabung, silakan ke 0852-2235-6469 atau 0851-060-24559. Rekan sebaya, untuk lagu yang bisa Anda pilih yaitu lagu dari genre pop dan dangdut yang rilis tahun 2024 sampai 2026. Baik rekan sebaya, sudah ada penelpon, langsung saja saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bunda. Bunda Dewi.
1: Iya.
0: Oke Bunda, mau lagu apa ini Bunda?
1: Gelas Retak aja ya.
0: Gelas Retak, oke. Salam spesialnya
1: buat Nidar aja, sehat selalu dan mudah rezekinya.
0: Terima kasih Bunda, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya Bunda Dewi yang ada di Lok Semau di Cunda. Selamat malam paling baik aja buatnya Bunda Dewi yang ada di Cunda. Oke, yang mau menyusul Bunda Dewi silakan ya. Untuk yang sudah berdering langsung saja saya terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kanida.
0: Dengan Ramli sepertinya ya.
2: Iya Kak.
0: Oke Ramli, Ramli mau lagu apa malam ini?
2: Lagu apa nih Kak?
0: Lagu dangdut sama lagu pop yang rilis 2024 sampai 2026.
2: Kak, pilihkan aja ya.
0: Yang mana nih, mau lagu dangdut atau lagu pop?
2: Pop aja.
0: Oke siap, untuk salam spesialnya buat siapa?
2: Saya.
0: Terima kasih, ada ucapan?
2: Malam aja Pak.
0: Selamat malam kembali Ramli. Baik Ramli, lagunya ditunggu saya pilihkan ya. Assalamualaikum.
2: Malam.
0: Ya rekan sebaya, ada Ramli di Buloh. Selamat malam paling baik saja buatnya Ramli yang ada di Buloh. Oke, untuk yang mau menyusul Ramli silakan rekan sebaya ya. Saya menunggu penelpon satu lagi di putaran ini. Silakan buat yang mau ikutan bergabung.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini lagu yang sudah siap persiapkan ya untuknya Bunda Dewi yang ada di Cunda, lagu yang dibawakan olehnya Christina dengan judul lagu Gelas Retak ya akan saya hadirkan, dan juga lagu yang akan menyusul nantinya sebuah nomor bagus yang dibawakan Ian Kasela dengan judul lagu Tak Tergantikan untuk Ramli yang ada di Bulo, tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuan Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tuan Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewa nyalom.
3: Nyangkanya Kwaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari Muslim.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Andarkan sebagai program acara Citra Hits untuk saat ini yang temani Anda ya. 42 menit lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Nah, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Iya, dengan siapa?
1: Zulkarnain
0: di Pirak Timur ya kan?
1: Betul banget.
0: Gitu dong kan? Enggak diubah-ubah alamatnya itu. Kalau ada yang nyari nanti, atau jangan-jangan bersembunyi dari seseorang, makanya bilang Pirak Barat. Iya.
1: Enggak.
0: Oh enggak, bagus.
1: Iya, iya, takut dicari.
0: Takut apa?
1: Takut dicari.
0: Oh. Emang lagi ada yang nyari?
1: Iya.
0: Ya ampun. Oke lah, mau lagu apa ini, Zul?
1: Lagi ada masalah sedikit ya.
0: Oh gitu, semoga cepat selesai ya.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa ini, Zul? Mau lagu apa? Mau lagu apa?
1: Lagu ini lagu DJ bisa?
0: Apa itu lagu yang mana?
1: DJ itu anu DJ apa tuh namanya?
0: Enggak tahu.
1: DJ dari Fami itu apa? Oh. Anas Padang, DJ Anas Padang.
0: Enggak bisa, enggak bisa. Kita ini kan enggak. Acara ini cuma lagu dangdut sama lagu pop yang rilis tahun 2024.
1: Aku pengennya lagu DJ.
0: Oh, enggak.
1: Malam kan?
0: Oh, gitu. Enggak bisa.
1: Oh, gak bisa diganti sama ini apa ini namanya? Moderzam.
0: Moderzam gak bisa. Kita bisanya lagu dangdut sama lagu pop Indonesia.
1: Oh iya.
0: Di acara
1: ya,
0: ini.
1: Ya udah, terserah Kak Nidar lah.
0: Oke. Siap. Salam spesialnya buat siapa, Zul?
1: Salam spesialnya buat anak Muhammad Fajrul.
0: Ucapannya. Iya, ucapannya buat anaknya apa tuh?
1: Ucapannya semoga panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
1: Sehat badan walafiat.
0: Amin.
1: Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Baiklah, nanti lagunya saya pilihkan ya.
1: Iya.
0: Oke. Yo, assalamualaikum.
1: Okay, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zulkarnain yang ada di Pirak Timur, selamat malam paling baik saja buatnya Zulkarnain yang ada di Pirak Timur ya. Yang mau menyusul Zul, silakan rekan sebaya. Saya masih bisa terima dua penelpon di putaran ini ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, hari ini sepertinya hari yang cukup dinanti-nantikan atau cukup dirayakan oleh masyarakat Aceh nih, rekan sebaya, yang mana pergub terkait JKA dicabut hari ini rekan sebaya, dan kabarnya masyarakat Aceh bisa berobat seperti biasa, mengakses semua layanan masyarakat di manapun yang dan bisa menggunakan BPJS-nya seperti sedia kala rekan sebaya ya, tanpa ada skema desil. Nah, itu dia rekan sebaya, tentunya ini sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu ya, meskipun bergulirnya dari awal Mei. Ini baru pertengahan, udah cukup membuat kisruh ya, tapi alhamdulillah semua sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, insyaallah berkah ya. Baiklah rekan sebaya, jika memang belum ada yang bergabung, kita bakal lanjut ke lagu. Lagu ini saya pilihkan buatnya Zul yang ada di Pirak Timur. Oke, saya bacain pesan dulu ya. Udah ada pesan yang masuk. Assalamualaikum Kanidar. Waalaikumsalam Cik lah yang ada di Lok Nibung. Salamnya buat kakak aja. Terima kasih, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Amin. Baik. Cek lah, ini lagu gak bisa saya putarin Cek lah, karena ini lagu udah lama sekali, ini lagu tamu tak diundang dari Iis Dahlia ya, karena kita cuma bisa puterin lagu yang rilis 2024 paling lama dan sampai 2026 boleh ya lagu Iis Dahlia kalau ada lagu barunya ya. Jadi gimana nih Cik lah, mau saya saya putarkan judul lain ya, tetap dari Iis Dahlia, semoga berkenan ya Cik lah. Baik, kita tinggalkan dulu Cik lah yang ada di Lok Nibong, dan tadi juga ada Zul di Pirak Timo. Nah untuk kali ini era Syakira dengan judul lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, akan saya hadirkan untuknya Zul, semoga terhibur. Dan ada juga Iis Dahlia dengan judul lagu Lautan Dustamu untuk Cik lah yang ada di Lok Nibong. Tetap di CTCFM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tinggah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tinggah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Janganlah kamu bebani jiwamu dengan segala keseriusan hidup. Hiburkanlah dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu. Karena jika jiwa terus dipaksa memikul beban-beban yang berat, ia akan menjadi keruh. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Semakin larut malam ya, terasa semakin perih mungkin mata, semakin kering dan semakin pengen tidur. Tapi buat yang belum bisa tidur bisa ikutan bergabung di program acara Citra Hits ya. Untuk request lagu favoritnya silakan saja hubungi 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, sudah ada penelpon kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus lagi ya. Oke, okay, Pak Yus. Aha, Pak Yus mau lagu apa ini?
1: Ya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagu Bukit Bermu, ada lagu apa?
0: Oke. Okay. Terus untuk salam spesialnya Pak Yus?
1: Ya, buat ini biar saja. Iya.
0: Baik, amin. Lagunya ditunggu ya. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya, ada lagu yang, ya ada lagu lagi, ada Pak Yus di Cunda, kok lagu sih? Pak Yus di Cunda yang sudah ikutan bergabung, dan buat yang mau menyusul Pak Yus ya, masih ada kesempatannya nih rekan sebaya. Silakan untuk bergabung saja, boleh pilihkan lagu dangdut atau lagu pop yang rilis tahun 2024 sampai 2026 rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal simak saja dulu ada 3 lagu yang akan hadir menemani suasana istirahat Anda malam ini rekan sebaya. Lagu yang dibawakan Fitri Karlina dengan judul lagu Bukit Berbunga yang sudah siap persiapkan untuk menemani Anda di malam ini rekan sebaya di program acara Citra Hits tentunya. Dan akan menyusul nanti lagu dari Yaya Nadila yang saya pilihkan dengan judul lagu Butakan Saja, semoga bisa menghibur Anda juga. Dan lagu yang dihantarkan oleh lagu yang dibawakan oleh Rere Reina juga akan saya hadirkan untuk menemani Anda dengan judul lagu Hati Yang Terluka. Untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

27 menit lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya, program acara Citra Hits ya, yang saat ini menemani Anda tentunya sampai selesai acara di jam 12 malam. Untuk rekan sebaya yang ingin beristirahat, sudah ada rasa ngantuk dan ingin segera menuju ke peraduan malamnya masing-masing ya, ya silakan diperiksa dulu lah ya, pintu dan jendelanya, barang-barang berharganya, dapur, alat elektronik, apapun itu yang mungkin harus Anda periksa kembali rekan sebaya sebelum Anda beranjak tidur, untuk meminimalisir atau memastikan tidak ada hal-hal yang kita inginkan terjadi sewaktu kita terlelap rekan sebaya. Nah, semoga istirahat Anda malam ini nyaman, aman, dan besok pagi bisa kembali dengan semangat baru dan stamina yang baru tentunya rekan sebaya. Rekan sebaya, di sisa waktu yang saya punya sekira 30 menit lagi ya, Anda bisa ikutan bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah, rekan sebaya, untuk lagu yang sudah saya siapkan juga siap saya hadirkan untuk Anda. Lagu yang dibawakan oleh Arbil Fahrizan dengan judul lagu Cemburumu Berlebihan. Kalau bicara rasa cemburu, itu cukuplah manusiawi ya, terlebih rasa cemburu yang dirasakan oleh seseorang ke pasangannya ya, mungkin itu sebuah perasaan yang sangat manusiawi dan masuk akal. Dimana secara alami kita ingin menjadi yang terbaik ya, bagi seseorang yang kita anggap spesial dalam hidup kita, baik itu pasangan kita ya, anak-anak kita, dan siapapun itu. Nah, rekan sebaya, tapi ketika rasa cemburu itu berlebihan, tentunya itu akan menjadi bumerang untuk diri sendiri. Ya, ada baiknya kita untuk selalu introspeksi diri dan selalu berusaha menjadikan diri kita menjadi sesuatu atau seseorang atau pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga tidak ada celah lagi untuk menjadi cemburu terhadap kelebihan orang lain. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini ya, lagu yang sudah saya janjikan, Arbil Fahrizan dengan judul lagu Cemburumu Berlebihan, dilanjutkan dari Emmy Purnamasari dengan judul lagu Pintu Tak Berdaun, Kafein juga akan hadir dengan judul lagu Di Antara Dua Cinta. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selamat malam untuk Anda semuanya, rekan sebaya, dimanapun Anda berada. Masih bersama nih dari program acara Citra Hits ya, di Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. 47 menit sudah lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan selamat istirahat saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, rekan sebaya, yang sedang mungkin di rumah. Tapi ada juga yang mungkin harus menginap di tempat yang tidak biasa. Semoga istirahatnya juga tetap nyaman-nyaman saja, rekan sebaya. Rekan sebaya, pernah gak merasa terlalu mencintai sesuatu, terlalu mencintai seseorang, sehingga takut akan kehilangan, takut akan berbagi, dan takut akan adanya perubahan? Mungkin itu sering timbul dikala kita lupa untuk mencintai sesuatu yang lebih penting daripada itu, rekan sebaya. Nah, terkadang mencintai pasangan, mencintai barang kesayangan seringkali membuat kita mencintai yang menciptakan diri kita sendiri, rekan sebaya. Nah, semoga kita nggak dibutakan oleh cinta yang terkadang sering membawa kita kepada rasa kecewa. Kali ini Wulan Permata dengan judul lagu Terlalu Mencintaimu yang dibawakan bersama Zainul Bashar sudah saya persiapkan untuk temani Anda semuanya.

yang dibawakan Wulan Permata bersama Zainul Bashar dengan judul Aku Terlalu Mencintaimu. Rekan sebaya, terkadang karena cinta yang terlalu, kita sering mengorbankan apapun untuk mempertahankannya, bahkan mengorbankan diri sendiri sampai merasa sakit ya, tanpa disadari. Oke lah rekan sebaya, dan lagu tersebut juga sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Hits untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Untuk yang sudah bergabung, selamat malam. Paling baik saja Bunda Dewi di Menasa Masjid Cunda, Ramli di Bulo, Zulkarnain di Pirak Timur, Cek Ladilo Nibong, dan Pak Yus yang ada di Cunda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf juga rekan sebaya untuk segala yang kurang berkenan selama saya temani Anda. Dan rekan sebaya, untuk Anda semuanya, kembali saya ingatkan untuk memeriksa pintu dan jendela serta barang-barang berharganya sebelum Anda beranjak tidur dan terbuai dalam mimpi indah. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali rekan sebaya. Satu lagu dari Ivan Seventeen dengan judul lagu Jangan Paksa Rindu yang sudah saya siapkan sebagai penutup pertemuan kita pada malam ini di program acara Citra Hits. Dan saya Nidar yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu, dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya sekalipun perkataan ah, dan janganlah engkau menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.